0: Deporte.
1: Nak kuangkosa e li kooperativ aan reschab ilo brezinkil li ka kuangjek. Ko ka anak na kok angelak sa komonil. Resch anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtaupal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush fedekober na tikla o konal re ela.
2: Matochtiokach auslankil, chan rusha blobresinkila kochoch, malach chan rusha blobresinkila negocio,
3: ut malach taquaj elxak as, ut quaxa tuktukilal,
2: sacop express, cuanque in sikbashalal chan ruta kak el atotomin, riinik areruakue, kumpat ut mugoch achta,
3: canap chirislik auslak, job lihalak, anachuanachui rik in cope express,
2: cuanco sa plaza Magdalena a rincoban, sashkapta salilio choch aria plaza financiera, salilocal 123. A Chalhat Utpazla Préstamo Hipotecario Lijabojlebal 2425-9799 Coop Express Nashjala Kaush Nashjala Kwanjik.

0: Kulal, kwanch na ahlikyah, nash panuli chook, narili kana nak kwansa juam, ot nash kuli kula andak na chola, narilebri kokal, nash panu rayos X, kwanlis farmacia, la kolbal chiruli kaibs kakalo nal relikunkutan, sa unimediko ban, kwan keblak cha bil panonel, ot kwi choket sikbal hunak linahek barkuita kwakta choek, arana runa kat kulak, sa unimedik klinikas medikas ut sanatorio, Sicomacosa, Novena Avenida 2-29, Zona 3, Sa Rochacali, Tenamit Cobán, Junchala, Bechiscat, Li Parque San Marcos, Lishbocleval, 7795-6677.
1: El sabor del mundial con Doña Lucía. Del 15 de junio al 15 de julio, cada pastel que compres en cualquiera de nuestras tiendas te da un cupón para participar en el sorteo de televisores o balones de fútbol. Y recuerda, entre más pasteles compres, más oportunidades tienes de ganar. Doña Lucía, el sabor del mundial.
2: Y venir a Jokinuntak, Lishraila Junchajalil, Saliteramit Lankin, Juanc Lijornada Familiar, Recorporación Salud Vida, Reli Doctor Walter López, Quinaca Cuecarra y Salazá, Lublu Cat, Incana Bechiuslakik El, Marecuan la Gastritis, Helicobacter Pilure, Chajela Hígado, Chajela Cuam, Chajel Chiaquish, Utquanchish Comón, Chalhat Salijornada Médica, Salicután Domingo, Cablajú, Lunes Oshlajú, Martes Calajú, Ut miércoles Olajú, Relipo Junio, Licangel Taticlar Salicuachajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj voluntarios harán San Agustín Lanquín, Choja Quirilbal, Lichajelsali Uluchich, Electrocardiogramas, Juajquilibi Hoftochol, Xcomún y Esilal, 5743-6523, Corporación Salud Vida, Xpanajlacacuilal, Juan Ángel Rucho, ¿qué?